0: Mena baron bra ira sugo meegum sintiru.
1: Mena sata meegum baron bra sugo meegum snanditin ka ganan tim baron tahurubi tibasuga Arsenal samaye abane Arsenal naye andria gu ne meegum gina baron tim baron tahuru gihongoba. Wita begun ini naya ni ha asba sugu Arsenal san demi san swa Amerika bila gya bangun tau ruga ba sugu Arsenal lima miga ti bangun tau ruga ba sugu basa Barcelona to mia Real Madrid tu agam kam yim kam yim kam pahi mo to iya kira begun nane ko sugu da sekeren bila gya be sekeren bangun dia I barai bukanin swa so bayim final tau demi wi warga kafe usun dabaro kema segeren bela gya une parum banota huru beka sinand beka segemaro isa paro ga segemaro beba kuna sewena be fina yinsu aso ama bane a bano ga kan pagumure de paro gibe ba segemaro dia bi ita bakna ba tia yakia nem yura yang hadiri de me wi wogo kwafe uhum no hema ha segeren ganundi one a tori paro e a sege paro gibe bana ba

sel kamun yigba dodo ganyisiru kabebe basa sel kamun yigba parobu dodo gan nyisiru kama se fese kamu bene yasa sel kamun buiru nyisiru kama se be sel kamun son kobu dodo ganyisiru ka sel kamun yigba buiru pesidan nyisiru kama se sel kamun wirugi gisonge nke owura teni sel kamun bibu mobu babe toimo bakana muami sandabe kebibu kebibu mobu kebi bugurabu ka kebi pibi nukuro kama se bebawa ke uso kuro gisonge nke owura tetu bae kuro afani kuwa bakana muami bimo bae kuro ngwahala yankun kankwe baye bae kuro nagire uwa umua gisonge nke owura tenso aso besel kam gibe babe ke bibe kana me bude buben ke uguso awe banna ke ode yelu pa buti we bu gwa graha dodo ganu kama se son sini bogo be kuwa mbedagia yuga be kuwa afane bama bibu mwobu kana muami deme sum baben bibu mkaragamu mababen siya kimi gumi guso be somi mesum bogo kakwen bubibe nori ke uura teni swa so kama sebe mbwadobu mberagia. Ama beba be ya siya muama. Deme beba ye ndone mo. Giso geni ma. Yesa. Bwagurate bako. Ke mberagia. Kama se son siru dodo ga mberagia. Kama anki. Awambi ke odoge nswa so migumi. Bense kamu mboha kenya. Babu kakwen bu ma be bogura ni kuwa gison geni. Yembiru so. Bama ama. Noi tenkmi. Maba nyameru sonwa. Yadera afa. Bogurani afani. Nukere de yelu. Yembiru so. Ama bogurate bigiasia. Ya moyogo te. Buganu bogurate wen. Son yiru mba so. Wen bogurara wa. Wen nobu wo. Yembiru so. Beba mama ya siya mama. Bem bama. Kuna pa wigia bamo awasibam yihiru awasibam yisitema tawa amigun yebi moba ekpro kopen ungwe sigayi mo yikoka pon win bin si awon arun soruko selkam gibu bane babe siara mo kanane yebe kwa wiwi san selkam mbuguro witairu basabi amadu.